0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes! Ini kita untuk ngobrolin yang seru-seru aja ya. Kalau kali ini kita topiknya tentang permedsosan, berarti Kak ya?
2: Iya,
1: atau Kak. Gimana?
2: Iya, betul banget nih.
1: Oh, hari betul.
2: Ini kita mau ngomong yang persosmedan nih. Soalnya ini rockstar ada riset lintas 48 negara.
1: Banyak ya,
2: ya? Bukan kaleng-kaleng nemuin pergeseran besar nih. Jadi katanya dalam 10 tahun terakhir, jumlah anak muda yang ngandelin website atau aplikasi berita buat cari info itu terus menurun.
1: Dan sebenarnya yang malah makin naik nih adalah sosial media, rockstar. Sekarang anak muda ngaku itu jadi sumber berita utama mereka.
2: Yes.
1: Bedanya, mereka gak lagi aktif nyari berita, tapi beritanya nyelonong lewat aja sendiri di antara video kucing atau video konten hiburan pas lagi scroll santai. Sering banget gue
2: sering kan. Ini relate banget sih. Ini benar banget sih. Yes, yes. Jadi lagi nonton-nonton yang lain, tiba-tiba ih ada berita gitu. Jadi lebih sering itu malah sekarang nemuin berita terbaru itu bukan lagi dari televisi, bukan lagi karena kita pengen nyari, tapi memang kayak seluruhan aja gitu.
1: Yes, yes. Jadi emang kalau lewat sosmed tuh gue rasa info yang kita dapatkan tuh diverse. Jadi benar-benar banyak jenisnya. Nah, kalau lo sendiri rockstar, kira-kira terakhir kali tahu berita penting itu dari mana? Sengaja buka aplikasi berita atau
2: nggak sengaja lihat pas lagi scroll medsos? Bolehlah sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan buruan langsung ke Instagram kita sekarang juga, pasnya the one and only at therockinglife.bali.
3: GMHR only on the Rockin' Life.
4: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: You know you that dick when you cause all this conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Give your day a fantastic head start with Gam Ha'er. Gam Ha'er will continue right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1.250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo! Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
5: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
4: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
5: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
4: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Selamat mencoba teman-teman, di Akhirat Bawang, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Peter Pan, Topeng, ini lagu dari kosan Aca. Aca Barca, hey gitu ya kan. Kalau kata Peter Pan, buka dulu topengmu. Kalau kataku, buka dulu sayang.
1: Apanya? Dompetnya Rockstar.
0: Dompetnya buka, dompetnya. Biar aku tahu.
1: Dan juga selain buka dompet, sekarang juga cek rekening. Termasuk saya untuk bisa cek-cek memori apa yang akan kamu tambah. Karena kita bakal ngajakin kamu nih ke Kucina Brunch. Ini ada di setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai 3 sore di Kucina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
0: Ada apa aja sih Weda di sana?
1: Karena gue langsung kasih tahu sekarang juga. Lo bisa dapetin nih brunch terbaik di Nusa Dua yang akhirnya kembali lagi dengan berbagai menu pilihan terbaik. Mulai dari Italian ada Spanish, French sampai Asian, ditambah lagi fresh seafood termasuk fresh oyster dari Oysterman, cured meats, homemade pasta, cheese, berbagai dessert spesial dalam dessert room sampai dessert ballerina. Nah, setelah brunch nanti, lo juga bisa nih untuk nikmatin yang namanya Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill untuk menikmati minuman dan canapes free flow. Ditemanin sama live DJ dari jam 3 sampai 5 sore dan semuanya bisa lo nikmatin cukup dengan Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Udah termasuk nih akses ke pool dan juga sisa delight di Toya Beach Bar and Grill. Cek info lengkapnya sekarang juga dan untuk reservasi hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort sekarang juga di 0811-3830-5954. Sekali lagi di 0811-3830-5954. Dan follow sosial medianya hanya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
0: Yes Rockstar, dan kita juga masih ngajakin kamu ngebahas tentang kamu terakhir kali tahu berita penting itu tuh dari mana? Sengaja buka aplikasi berita atau nggak sengaja lihat pas lagi scroll media sosial? Soalnya nih ada menurut Reuters Institute for the Study of Journalism, itu lewat digital news report mereka tuh, jadi berdasarkan survei hampir ke 1000 orang ya di 28 negara tahun 2015, itu 21% anak muda usia 18 sampai 24 tahun ngaku media sosial jadi sumber berita utama mereka. Dan 10 tahun kemudian nih Rockstar, angka itu naik drastis dan sekarang media sosial udah ngelampauin website dan aplikasi berita sebagai sumber utama. Dan peneliti dari lembaga juga yang sama nih nyebut ini adalah pergeseran dari generasi yang dulunya online first jadi social first.
1: Oh gitu, social first ya, yang sekarang udah berubah ya.
0: Dan pasti ya Rockstar, penyebabnya itu karena sekarang orang nggak lagi buka aplikasi berita dengan niat khusus untuk nyari informasi, tapi justru berita sekarang yang nyelip di antara konten hiburan pas lagi scroll santai di lini masa atau media sosial.
1: Benar, setuju sih. Karena misalnya kita lagi paling masif sekarang kan sosmed selain Instagram, TikTok ya. Jadi di TikTok itu benar-benar banyak banget, beragam banget. Kalau semisal awalnya kita lagi lihat tentang apa makanan gitu, terus kita scroll tiba-tiba ada berita yang lagi hangat mungkin tentang artis, terus kita scroll lagi tentang pemerintahan, terus scroll lagi tentang misalnya kayak kemarin ada sempat banyak bencana ya di Indonesia. Jadi memang benar-benar beragam banget dan memang cepat banget juga tersebar infonya. Itulah kenapa sebenarnya kita sebagai manusia gitu ya harus lebih sering membaca gitu. Karena biasanya kan dengan kita dapetin berita sepotong-sepotong dari sosmed itu kadang-kadang bisa bikin misleading gitu ya, salah
0: bisa,
1: informasi.
0: Bener.
1: Dan lah saatnya Rockstar untuk lo sharing-sharing sama kita terakhir kali tahu berita penting itu dari mana? Sengaja buka aplikasi berita atau nggak sengaja lihat pas lagi scroll sosmed? Bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811-38-07878.
0: Dan bisa juga dari sosial media kita @therockinglife.bali. Dan pastinya sebentar lagi kita bakal muterin lagu requestan dari kakak IDS.
1: Yes, yes.
0: Dia request lagunya dari Lisa, yaitu Sawadikap. Jadi langsung aja kita puterin
1: Sawadikap
0: dari Lisa, enjoy.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87 Pro FM, pastinya kamu masih selalu di 87 Pro FM, Rockstar Rock Live Bali. Dan kali ini kita lagi dengerin lagu, satu lagu yang Hindia ya.
1: Lomba Sihir.
0: Lomba Sihir, yeah. Karena ada Baskara gue kira Hindia.
1: Iya.
0: Jadi judulnya apa yuk?
1: Di Seberang.
0: Di Seberang.
1: Tapi kali ini kita gak usah sampai nyebrang Rockstar.
0: Tapi
1: kita gak usah jauh-jauh.
0: Cukup jalan kaki.
1: Gak jalan kaki juga saya. Bisa. Kalau kamu mau bisa. Tapi kalau kataku sih gak usah jalan kaki. Tapi gak usah jauh-jauh dan sampai nyebrang juga. Soalnya nih Rockstar ada Bavarian Sunday Brunch di hari Minggu, which is minggu ini ya, 4 Oktober 2026, mulai jam 11 siang sampai 3 sore di Hono Tuibu Berawa Hotel and Villas. Jadi Sunday Brunch terbaik di Canggu sekarang hadir buat kamu nih Rockstar, dengan berbagai menu yang terinspirasi dari German cuisine, mulai dari tradisional bratwurst schnitzel, terus ada crispy pork knuckles, terus ada beef brisket, terus ada keju sexy, sampai Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati live grill dan juga carving station, free flow selected special drinks, dan sambil mendengarkan musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl launch dengan konsep terbaru. Aku sebenarnya udah pernah kesana.
0: Oh, udah pernah?
1: Yes, sekali yes. Waktu opening, dan itu memang
0: ketika lo
1: enak banget
0: datang. Apa first impression yang lo dapetin? Apakah misalnya bangunannya,
1: semuanya,
0: semuanya selengkap itu ya?
1: Minumannya best, makanannya best, desainnya best, yes. Tempatnya tuh comfy banget.
0: Yes, yes.
1: Pokoknya tuh kayak sampai sana tuh kayak langsung keinget, kayaknya gue harus bawa teman gue kesini, gue harus bawa orang ini kesini, okay. Kayak gitu.
0: Nah cuman bisa nggak sih mereka tuh ngasih spot-spot yang bagus-bagus?
1: Banyak banget. Lihat lu kayak berdiri di mana aja tuh kayak spot foto semua gitu.
0: Jangan dilewatkan Rockstar, makanya kita bisa reservasi kan?
1: Iya bisa reservasi juga. Dan pastinya ini juga family friendly ya. Jadi kamu bisa ajak keluarga juga, karena nanti di sana akan ada live pancake art, terus ada cupcake decorating, candy floss sampai gelato. Jadi semuanya itu bisa dinikmati cukup dengan Rp500.000 net per orang. Dan kayak kata Weda tadi, bisa reservasi dari sekarang? Gak bisa, langsung aja reservasi sekarang. Hubungi Hono at Tui Blue Berawa Hotel and Villas di 0877-9726-0068, dan follow sosial medianya di Atui Blue Berawa. Sekali lagi, Atui Blue Berawa.
0: Dan masih Rockstar, kita masih ngobrolin tentang kamu terakhir kali tahu berita penting itu dari mana sih? Sengaja buka aplikasi berita atau nggak sengaja lihat pas lagi scroll TikTok atau sosmed gitu ya? Dan sebenarnya makin menarik nih. Jadi Reuters Institute juga nemuin di platform media sosial dan video, anak muda sekarang lebih banyak merhatiin kreator berita individu dibandingkan merek media berita tradisional. Ini beda banget sama generasi lebih senior, usia 55 tahun ke atas gitu ya, yang masih lebih percaya sama media berita resmi. Maksudnya content creator berita media itu maksudnya yang lebih ke menjelaskan rangkuman gitu loh. Jadi kita biasanya Gen Z cenderung ingin informasi yang serba cepat. Makanya itu cenderung katanya lewat penelitian ini, Gen Z itu cenderung lebih ke suka ya content creator dibandingkan berita resminya.
1: Okay. Dan efeknya sendiri ya, Rockstar menurut riset dari UNESCO yang dikutip di dokumentasi terkait fenomena newsfluencer, itu 63% kreator konten berita ternyata enggak punya proses fact checking yang ketat. Nah, jadi meskipun pengaruh mereka ke opini publik cukup besar nih, dan hampir setengahnya 42% cuma ngandelin jumlah like dan share buat nentuin apa sebuah informasi ini bisa dipercaya atau enggak. Jadi yang muncul setelahnya adalah tantangan baru nih. Makin banyak orang dapat berita secara pasif dari media sosial, tapi belum tentu berita yang mereka terima itu lengkap atau bahkan akurat. Itu dia. Jadi bedanya berita-berita yang udah dirangkum sama newsfluencer ini sama berita yang ada di website atau aplikasi resmi itu pasti beda. Karena yang tadi karena 63% kreator kontennya itu justru tidak melewati yang namanya fact checking dulu.
0: Yes, gitu. Yes. Jadi memang apa yang mereka terima langsung cepat gitu.
1: Iya, karena yang penting yang dikejar adalah likes dan share-nya.
0: Yes,
1: kan?
0: Yes, yes. Gitu. Jadi performance dari sosmednya dan engagement-nya.
1: Iya. Nah,
0: kira-kira lo setujukah sama review-review atau mungkin research yang dilakukan oleh para alumni Rockstar, termasuk juga bisa sharing pendapat kamu tim yang mana? terakhir kali tahu berita penting itu dari sengaja buka aplikasi berita, nonton berita, atau nggak sengaja lihat pas lagi scroll sosmed. Bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 38 07 878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @theworkinglife.bali.

0: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
0: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: It's a fun part of them. This is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kamu lagi dengerin lagu apa nih?
1: Lagi dengerin Perunggu. Pastikan Ryu Akhiri Malammu. Pasti Rockstar. Kalau kata Perunggu, Ryu Akhiri Malammu. Kalau kata kita akhiri dulu topik hari ini.
0: Oh,
1: ya.
0: Pas ya. Karena sampai jam 9 juga Rockstar. Seperti biasa, kita akan move dulu untuk topik hari ini. Dan semoga topik hari ini bisa menjadi refleksi ya. Bukan pijat, tapi kayak bayangan, oh ternyata benar ya, kalau dengan kita consume info-info dari sosmed itu yang belum kita cari kevalidannya, berbahaya untuk diri sendiri dan warga negara Indonesia.
1: Karena yang paling penting adalah kalau misalnya kamu udah dapat satu berita nih dari sosmed, alangkah lebih baiknya kalau kita bisa double check gitu loh.
0: Double check.
1: Jadi kita bisa tahu sebelum, karena kan kebiasaan ya kalau kita dapat satu info nggak mungkin kita nggak nyampein ke teman-teman kita. Pasti ujung-ujungnya tahu nggak sih aku harus baca ini gitu.
0: Yes.
1: Jadi sebelum kita menyambung kata-kata itu lagi gitu kan, alangkah baiknya kalau kita udah tahu ternyata faktanya seperti ini dan itu udah konkret dan juga benar gitu. Dan pastinya Rockstar, thank you banget ya udah joinan topik kita di jam 8 sampai 9 ini, dan pastinya kita di sini masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi. Jadi pastiin kamu masih di sini, stay tune terus cuma di 87.8 FM, The Rocky Life Bali.

0: ada Maroon 5 with Makes Me Wonder. Jadi buat aku berpikir ya,
1: mikir-mikir untuk makan apa jam segini.
0: Kalau itu gak harus tunggu jam segini sih. Bangun buka mata yang dipikirin, hai ini mau makan apa ya gitu. Tapi yang buat aku kepikiran tuh buat, kita kan berasal dari dua pulau yang beda.
2: Yes.
0: Ya kan?
2: Aku dari Sumatera.
0: Kebalik dong. Aku kan dari Sumatera, kamu dari Bali, ya kan? Kira-kira ada gak sih yang membedakan cara PDKT-nya?
2: Coba lu cerita dulu deh, gimana cara PDKT di sana, biar gue tahu pembedanya apa.
0: Jujur, kalau PDKT di Medan gue kayak gas terus gitu loh, kayak sat-sat gitu.
2: Hei, sini kawan.
0: Gak bisa, gak bisa, itu mah begado. Kau tau begado gak? Kau tau begado? Berantem. Kalau itu mah begado gak? Maksudnya kayak lebih yang kayak, kau udah punya pacar gitu. Kalau laki-laki tuh biasa nanyanya ke cewek, udah ada cowokmu gitu. Cowokmu gitu, udah ada belum cowokmu. Terus gue bilang kayak, gak ada bang, ada, jangan kita dek, yang kayak gitu.
2: Wow,
0: langsung. Iya, iya.
2: Kalau gue di sini, di Bali, gue rasa
0: kan bapaknya tuh kayak gini, nadanya kita ala-ala Cina.
2: Biar beda
0: vibes ya.
2: Nah, kalau gue sendiri, bukan Cina-Cinaan, tapi cinta-cintaan. Kalau di Bali itu, gue rasa kayak biasanya sih, kita PDKT-nya pelan-pelan. Misalnya kayak memang awal mungkin kenal, hei namamu kamu siapa?
0: Udah punya pacar gitu.
2: Oke, boleh kontak gak?
0: Progresnya.
2: Emang pelan-pelan. Jadi misalnya ada proses dulu untuk PDKT-an, mungkin beberapa waktu tergantung orangnya. Kalau dia kebelet cepet nikah, ya udah mungkin PDKT seminggu terus lamaran gitu bisa juga.
0: Mah, cepet juga ya?
2: Kecepatan ya?
0: Cepetnya tuh beda ya?
2: Rata-rata mungkin di 2 bulan, 3 bulanan gitu kali ya. Nah, jadi setelah itu biasanya baru akan memutuskan untuk lanjut pacaran atau ya udah kita cukup sebagai teman aja gitu.
0: Okay. Emang ada
2: pacar, normal, senormalnya aja nggak
0: normal
2: sih?
0: Ya, tapi menurutku tuh kalau PDKT-nya orang Bali itu lebih lembut laki-lakinya.
2: Oh gitu.
0: Soalnya sudah merasakan ya selama di Bali.
2: Aku pernah dekat sama orang Bali.
0: Menjadi tugek Bali.
2: Okay.
0: Jadi kalau misalnya aku lihat ya perbedaannya, kalau laki-laki Medan tuh kan lebih yang kayak gini gitu. Kalau laki-laki Bali tuh lebih yang kayak, kamu udah sarapan, aku kirimin makan ya, yang kayak gitu-gitu loh. Terus kayak omongannya tuh kayak lembut banget. Sebagai wanita yang terbiasa barbar, tiba-tiba ketemu laki-laki yang super duper lembut, itu kan jadi luluh gitu.
2: Cuman
0: ya,
2: berarti dengan peran dekat sama lelaki yang lembut, lo akan ikut lembut? Atau lo tetap mempertahankan sifat misalnya kayak, ini gua gitu?
0: Enggak dong, justru perempuan kalau dideketin sama laki-laki yang lembut, otomatis kita juga akan menjadi lebih feminim.
2: Lebih luluh ya?
0: Lebih luluh. Kalau kamu gimana rockstar, boleh dong cerita-cerita sama kita pengalaman PDKT kamu sebelum tiba-tiba kamu udah jebret pacaran.
2: Jangan begadu-begadu ya sama pacarnya ya.
0: Jangan ya, dek ya.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
0: will continue right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah pak, Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
5: This is CRL.
6: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: not yet there with the Rocky Mike Valley, where everyone can be a rockstar. Yes, kita semua adalah rockstar, ya kan? Apa? Kenapa? Kenapa diam aja?
1: Doang. Kasih kesempatan yang baru sembuh ini untuk ngomong. Udah seneng ya.
0: Udah bisa
1: bicara dia. Soalnya kalau lihat rockstar beberapa hari belakangan ini suaranya kayak banget.
0: Soalnya tuh benar-benar.
1: Wow, kasihan ya.
0: Dia kasihan tapi dia bahagia rockstar. Jadi tuh rasanya ya siaran seperti bertaruh nyawa.
1: Kenapa gitu?
0: Jadi kayak sambil lari kayak berat banget nih, suara berat banget, susah banget kayak.
1: Cuman, lu tau gak sih penyebabnya kenapa? Apakah karena kecapean atau mungkin karena minumannya atau gimana?
0: Enggak, kayaknya kecapean sih. Kerasa sih yang sejak kemarin aku dibuduk itu tuh memang aku ngerasa daya tahan tubuhku tuh lebih turun daripada sebelumnya.
1: Karena jauh.
0: Mungkin karena awal-awal ngerasa kayak seminggu pertama, oh masih kuat nih, masih biasa. Oh, masuk gitu. Minggu kedua, ketiga, keempat. Dan aku sempat 2 bulan ya di sana ya.
1: Yes.
0: Tuh ternyata badanku tuh menyerah gitu kayak.
1: Akhirnya kamu sekarang tinggal di daerah?
0: Di daerah Imam Bonjol.
1: Imam Bonjol dekat juga ya ke sini ya.
0: Dekat, iya. Ini kayaknya paling ya? Best ya antara semua ini paling best.
1: Antara tengah sih.
0: 10 menit 12 menit. Sampai 10.
1: Aku kira kamu dari Karo terbang ke sini. Enggak.
0: Lucu ya. Karo, padahal aku dari Tebing Tinggi, aku dari Karo. Coba lah.
1: Cuman gue pengen diajak untuk keliling deh yuk. Misalnya kan lu dari daerah Tebing Tinggi namanya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi gue sempat dapat info katanya daerah Sumatera itu emang semuanya dikelilingi gunung gitu ya? Hah, semua dingin bukan?
0: Enggak.
1: Oh, itu fake info berarti.
0: Itu fake info.
1: Oh, jadi gini ceritanya. Jadi kemarin gue habis cukuran. Terus pas banget cukurnya puterin radio Drokin Live. Terus gue bilang, oh aku penyiarnya loh.
0: Asik tidak lupa flexing ya.
1: Gue ditanyain abang dari mana segala macam. Terus akhirnya kita ngobrol, terus dia cerita dia dari daerah Padang.
0: Oh kalau Padang iya.
1: Berarti banyak gunung.
0: Banyak gunung, banyak bukit. Oh, gitu. Padang itu Sumatera Barat sayang. Saya Sumatera Utara sayang.
1: Kalau di Sumatera Utara banyak ini gunung.
0: Enggak, gunungnya satu aja, Gunung Sinabung.
1: Oh, itu Sinabung,
0: di Brest lagi,
1: ya?
0: Iya.
1: Yes. Nah, dia ceritanya gitu. Jadi banyak gunung. Terus kalau kamu datang ke sana, yakin deh, kamu bakal naik berat badannya banyak karena super enak.
0: Iya. Padang, gitu. Padang tuh ini dingin juga. Jadi sejuk. Jadi bawaannya tuh pengen makan, terus makanannya enak kayak gitu. Menurutku makanan-makanan Indonesia tuh gak ada yang gak enak ya. Setiap kota itu tuh punya ciri khasnya masing-masing kayak gitu menurutku. Jadi kayak kamu mau ke penjuru kota di Indonesia dimanapun, pasti kamu akan naik berat badan.
1: Yes.
0: Naik berat badan turun kayak isi kantong, itu dia.
1: Apa kita ngobrol tentang makanan kali ya?
0: Boleh.
1: Pertama kali udah datang ke Bali, lo langsung bisa makan-makanan khas Bali atau mungkin lo mencoba yang safe dulu?
0: Enggak, aku pertama kali ke Bali itu kan 2015 ya kalau nggak salah.
1: Oh, udah sempat sebelumnya?
0: Udah sempat, tapi liburan ya. Makanan
1: orang kaya ya, liburan ya, kerjanya ya.
0: Maaf ya, gimana ya, kayak susah banget menjelaskannya ya.
1: Terus.
0: Makanan pertama yang aku makan dengan keluargaku adalah makbeng.
1: Makbeng, oh ya. Ikan ya, sop ikan ya.
0: Ikan, sop ikan.
1: Yes. Tapi babi guling udah pernah coba?
0: Udah.
1: Enak, suka kan?
0: Suka. Siapa yang gak suka babi di dunia ini? Aku suka babi dan suka baby.
1: Baby, call me baby. Just call
0: baby.
1: Me
0: Kalau kamu?
1: Kalau gue sendiri kan sebelumnya kalau masakan Padang kan belum pernah yang otentik langsung terbang kesananya ya.
0: Iya.
1: Gue cuman pernah nyoba yang di Bali dan terakhir tuh di Payakumbuh.
0: Apa? Payakumbuh?
1: Enak banget.
0: Iya.
1: Masakan Padang terenak yang pernah gue coba. Makanya gue pengen punya cita-cita suatu hari bisa liburan kayak Yuyu ya. Kalau dia liburan ke Bali, gue pengen liburan ke Padang deh. Buat menikmati indahnya.
0: Aduh, best banget. Rendang, ayam pop, itu best. Rockstar udah mau dilepas aja earphone-nya itu. Gak sabar kali dia mau terbang ke Padang ya. Sabar ya, tahun depan kita ke Padang ya.

0: Abang Fortwenty berdansa di sore hari. Tapi menurutku berdansa itu gak wajib di sore hari ya. Soalnya jam-jam segini berdansa juga boleh banget, ya kan?
1: Seru-seru.
0: Yang gak boleh adalah beli baju tiap hari.
1: Aduh, ya, bahaya
0: kan? Bahaya.
1: Bukan bahaya, duitnya habis Rockstar, tapi lemarinya yang kepenuhan kalau
0: itu
1: baju ya.
0: Berarti duitnya banyak, Aca.
1: Orang iya, bilang secara gak langsung ya. Gue sih mengakui kalau duitnya banyak.
0: Orang dia bilang kok kalau duitnya gak masalah. Yang masalah lemarinya, belilah lemari lagi.
1: Oh, solusinya gak apa-apa belanja tiap hari, tapi belanja lemari juga tiap hari.
0: Iya.
1: Banyak-banyak.
0: Lama-lama dia buka toko di rumahnya.
1: Aduh. Buka thrift. Oh, mungkin thrift nih. Nah, sebagai orang yang suka nge-thrift, gue tuh sangat memuja-muja tempat thrift gitu.
0: Iya.
1: Karena kan di luar harganya yang affordable untuk kita sebagai mahasiswa ya. Saya itu juga sesuai ya, bersama Yuyu ya Rockstar. Yeah. Jadi dia juga bilang confirm kalau dia suka nge-thrift juga.
0: Alasannya
1: karena
0: aku suka nemuin sesuatu yang kayak tiba-tiba
1: yang
0: itu
1: beda.
0: Surprise dan beda kan, yes, gitu. Yes. Terus kayak jarang ada yang punya, tapi balik lagi ya, thriftingnya juga aku ngeliat-ngeliat kondisinya. Terus tapi kalau dulu ya di Medan itu kita ngomongnya Monja.
1: Apa tuh?
0: Monja itu tempat thrift.
1: Oh, nama
0: baju thrifting itu kita bilangnya Monja.
1: Oh, kita di Bali nyebutnya Pasar Kodo.
0: Oh, Pasar Kodo.
1: Itu di Tabanan.
0: Tapi kalau misalnya barangnya sendiri kalian nyebutnya apa?
1: OB. Thrift gitu.
0: Oh, thrift gitu.
1: Obe
0: ya.
1: Itu enggak tahu panjangannya apa ya?
0: Kalau Medan tuh Monja, ya.
1: Obral kayaknya deh. Kayak obral deh.
0: Kalau di Medan tuh namanya Monja.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kalau di Medan tuh enggak kayak di sini. Kalau di sini tuh thriftnya menurutku rapi banget ya, karena ada yang udah dicuci,
1: yes,
0: udah
1: disusun. Yes, yes.
0: Kalau di Medan tuh kayak gunung, Bet. Kayak gunung numpuk gini. Jadi kamu harus membelah itu gunung-gunung semua. Jadi kamu harus siapkan masker.
1: Oh,
0: kalau enggak kamu akan bersih seharian kayak acuh.
1: Cuman sebenarnya depends juga, Yu. Jadi ya, semisal lu kan mungkin kalau di Bali tuh ngelihat thrift yang rapi, yang udah digantung, disusun rapi.
0: Iya, iya.
1: Cuman ada juga beberapa daerah yang memang dia tuh masih ditumpuk-tumpukin gitu.
0: Oh, sama ya, sama
1: ada,
0: ya.
1: Ada juga.
0: Oh, kayak gitu.
1: Jadi depends maksudnya kalau emang apalagi sekarang ada juga thrift yang elit kan, jadi dia tuh ruangannya tuh ber-AC.
0: Iya.
1: Jadi emang bikin lebih nyaman juga.
0: Kalau thrift elit namanya bukan thrift.
1: Tapi
0: Pre-love.
1: Oh iya.
0: Beda.
1: Sama
0: ya. Beda.
1: Sama kayak IC dan ST.
0: Iya, pre-love pas Gucci gitu ya.
1: Gucci.
0: Kan? Louis Vuitton.
1: Jadi dengan thrift gue ya.
0: Pre-love ya kan, itu bedanya. Kalau kamu sendiri gimana nih Rockstar? Kamu tuh ini enggak masih suka thrift atau pre-love, atau mungkin kamu yang nge-thriftin barangmu atau pre-love barang kamu gitu.
1: Share sama kita bisa sampai jam 10 ini Rockstar sekalian untuk dengerin semua lagu-lagu favoritmu hanya di Echebon Radio FM, The Rocking Life Bali.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau di pot menunggu tuh emang rasanya sangatlah berat nggak sih Rockstar?
1: Berat banget.
0: Menunggu kehadirannya dia yang katanya datang 5 menit lagi, ternyata bisa sejam 2 jam lebih. Lo pernah di situasi itu nggak sih?
1: Pernah. Biasa itu terjadi sama mereka yang janjinya OTW ternyata masih makeupan.
0: Oh, itu dia teman-teman ngomongin diri sendiri deh. Bukan ya?
1: Nggak salah lagi sih.
0: Dan maksudnya Rockstar, semoga kamu selalu mendapatkan orang yang setia menunggumu juga ya. Mm-mm. Yang selalu menunggumu sampai di usia tua nanti.
1: Sepertinya itu adalah harapan terdalam dari seorang yang rewede.
0: Yes. Wow. Harapan semuanya sih pasti ketika mendapatkan pasangan yang pas pasti ya. Dan kita juga Rockstar udahan dulu untuk ngobrolin hal-hal seru, muterin lagu-lagu favorit kamu di GMR pagi ini. Thank you untuk yang udah stick around dari jam 7 sampai 10 ini. Dan pastinya
1: kita besok bakal balik lagi nemenin kamu di jam 7 sampai 10 pagi. Kita seru-seruan bareng Rockstar. Dan thank you banget yang udah join topik, yang udah dengerin kita, yang udah request lagu. Pokoknya best. Dan semoga hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan see you ya Rockstar. Kita berdua mau pamit dulu, guys.
0: Iya, kita pamitan dulu ya Rockstar. Ya udah pamit.
1: You Madeline pamit.
0: And have a rocking day.
1: Bye-bye.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

and you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Wait, hold up, stop.
1: JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: rupiah. Mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Wakin Life Bali.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: on over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
2: It's Empodada FM, Rock Your Day with The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rock star. And you are back at it again with me, Saskar Abimanyu, live at The Rockin' Life Bali. Of course, Drive and Jive ya, bakal nemenin lo tuh sampai jam 8 malam nanti, rockstar ya. Sorry nih, sabar bernafas dulu gue, rockstar. Karena gue tuh tadi abis ngambil Gojek ya, rockstar ya, ngambil Gojek. Dan ternyata Gojek itu tadi tidak ingin menunggu saya, sedangkan saya sudah ingin harus naik. Harus berbicara dengan kalian, jadi saya harus berlari-lari ke depan ke lobby. Ya ampun, tapi gak apa-apa. Itulah dia yang namanya effort untuk menghibur lo di sore hari ini, rockstar. Biar lo tuh seneng gitu, biar lo happy gitu. Biar gak moodnya tuh jelek. Apalagi kalau misalnya yang lagi pulang kerja, terus lagi menghadang macet ya kan, di kemacetan Pulau Dewata ini, pasti bete dong ya. Habis pulang kerja, pengen langsung pulang, malah harus dilanda macet gitu. Tapi kalau misalnya lo udah ada di rumah, ya syukur untuk lo lagi streaming di rumah. Tapi kalau misalnya lo lagi di jalan, hati-hati. Atau mungkin lo tuh lagi masih di kantor gitu ya, lembur, ya ampun, semangat aja pokoknya. Karena gimana ya, hari itu tidak boleh dijalani dengan kesedihan. Harus dijalani dengan tegar, dada naik, chin juga naik ya, apa? Chin apa sih bahasa Indonesia, chin? Dagu ya, dagunya harus naik, tidak boleh turun ya kan. Harus happy gitu. Apalagi di hari ini gue bakal ngajak lu bahas trending topic. Lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback. Ramalan cuaca, obrolan seru di afternoon talk. Terus ntar terakhir gue bakal ngasih recommended movie ya kan, yang biar lu nonton gitu, biar asik. Pokoknya dimanapun lu berada, rockstar, stay tune ada di sini sama gue. Langsung aja gue bakal ajak lu seru-seruan. Ini dia, gue mulai. Drive and Jive. Driving your heart, jiving your soul.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Sometimes all you need is that one perfect song
2: on that perfect track.
1: Grab and Jive continues right after this.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
6: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
7: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 8 Simpler FM, rock your day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kalau di dunia musik, rockstar ya, kita tuh kenal sama yang namanya back to back, atau dua DJ, atau dua karakter, dua musisi, dua sound, tapi dijadiin satu dalam satu set gitu. Nah ternyata rockstar ya, gak cuma di dunia DJ doang yang ada back to back. Di dunia kuliner itu juga ada konsep yang mirip rockstar ya. Namanya yaitu Four Hands Dinner. Nah, dua chef, dua perspektif, tapi satu meja dan satu pengalaman. Dan ini tuh rockstar menarik banget ya, karena menu yang disajikan itu bukan cuma soal makanan, tapi juga terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan nilai lokal. Nah itu ada di Ragam Rasa di hari Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restoran. Nah jadi di sini tuh ada banyak banget menu kolaborasi dari Chef Degan Septuaji, Professional Chef and Culinary Consultant, dan Prima Udayana, Eksekutif Sous Chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Nah ini di mana ya lokasinya? Nah lokasinya ini ada di The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection. Nah jadi di sini itu ada banyak banget hidangan spesialnya. Rasanya ada dari scallop naniura, ada bebek mebasa, ada salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung en pakel sorbet itu ada. Nah semua ini lo bisa nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang, dan ada diskon 20%-nya untuk pemegang kartu Mastercard. Jadi kata gue langsung aja, mending lo mampir, lo gas kesini, lo cobain dan nikmatin makanan yang ada di sini, rockstar ya. Nah info lengkap dan juga reservasinya itu lo hubungin ke 0811 3831 3077, dan follow Instagram mereka di @themerusanur dan juga @balibeachsanur. Sekali lagi, reservasinya hubungi nomornya 0811 3831 3077, dan follow Instagram mereka di @themerusanur dan juga @balibeachsanur.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Nah, trending topik kita di sore hari ini itu datang dari page6.com. Nah, si Didi alias Sean Combs, kalau misalnya lo inget kemarin tuh sempat ditangkap polisi ya, lo kesal ya, karena aduh gede lah pokoknya kasusnya dia tuh, alias P. Didi ya, namanya tuh dia alias P. Didi. Nah, disebut kembali ke sel isolasi setelah adanya dugaan dia menjalani masa tahanan di sel VIP dan hidup serba istimewa katanya di dalam tahanannya. Termasuk diantaranya adalah membayar narapidana lain untuk memasak, mencuci, membersihkan sel, sampai melakukan pekerjaan narapidana lainnya. Nah, enggak hanya itu, dia juga disebut mendapatkan handphone seledupan sampai makanan khusus selama ada di penjara. Nah, ditambah lagi, belum lama ini ada video memperlihatkan Didi memakai handphone ilegal, dan kesaksian sumber yang menyebutkan kalau Didi ini mendapatkan pasokan obat-obatan juga dari luar penjara. Nah, penempatan Didi di sel isolasi ini adalah langkah awal selama Departemen Kehakiman Amerika melakukan investigasi atas kasus dugaan kecurangan dalam di penjara ini. This is Askar Abimanyu for the Rockin' Life, What's Trending.

8.9 FM, this is The Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yang seperti kita tahu Rockstar ya, kalau negara Jerman itu terkenal dengan satu hal Rockstar, yaitu engineering. Nah, mobilnya, mesinnya, pokoknya semuanya itu presisi gitu, keren, pas gitu. Nah, tapi ternyata orang Jerman itu juga punya engineering yang cukup serius di dalam urusan makanan Rockstar ya. Mulai dari ada schnitzel, terus ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, sampai ada Bavarian pretzel, dan juga semuanya itu bakal dibawa ke Sunday brunch di Canggu Rockstar. Sorry. Di Berawa. Nah, maaf banget. Di Berawa gitu. Ya itu ada di Bavarian Sunday brunch Minggu 4 Oktober 2026, mulai jam 11 siang sampai 3 sore di Hono Tui Blue Berawa Hotel and Villas. Nah, jadi Sunday brunch terbaik di Canggu ini sekarang hadir buat kamu dengan berbagai macam menu yang tadi gue udah bilang Rockstar ya. Jadi banyak banget makanan-makanan ala Jerman, dan juga ada nanti dessert. Cuma itu, jadi kamu juga ini bisa menikmati live grill and carving station, free flow selected special drinks, dan sambil mendengarkan musik dari vinyl, karena Hono sendiri ini adalah vinyl lounge dengan konsep terbaru Rockstar. Nah, untuk keluarga juga ada live pancake art nih, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ada gelato. Nah, semua ini bisa dinikmatin cukup dengan Rp500.000 net per orangnya. Ini affordable banget. Jadi bawa semua member keluarga lu kesini Rockstar ya, atau enggak bawa pasangan lu, teman lu, semuanya pokoknya bawa kesini, ajak dia menikmati Bavarian Sunday brunch ini Rockstar. Reservasi sekarang hubungi Hono at Tui Blue Berawa Hotel and Villas di 0877-972-600-68. Sekali lagi di 0877-792-600-68. Dan juga jangan lupa follow sosial medianya di @TuiBlueBerawa. Sekali lagi, sosial medianya di follow di @TuiBlueBerawa.

Kiwi Blue Berawa. Nah, kalau misalnya brunch enak roster ya. Tapi kalau misalnya cuacanya nggak bagus juga, ini rada gimana ya, rada bikin bete ya kan. Nah, jadi gue bakal kasih tahu nih lo ramalan cuaca buat di besok tanggal 2 Oktober 2026 biar lo tahu cuacanya bagaimana nih roster ya. Jadi cuacanya itu adalah bakal cerah berawan dari pagi sampai sore buat besok ya di tanggal 2 Oktober 2026. Terus juga dengan peluang hujan itu di bawah 10% ya. Ini nggak ada bakal ada peluang sih hujan ya. Soalnya dari kemarin tuh nggak bakal ada hujan. Nggak ada hujan-hujannya ke dari kemarin. Jadi angka 10% ini maksudnya 0% gitu Rockstar. Nggak bakal ada hujan besok pokoknya. Cerah berawan pokoknya. Nah, BMKG itu memperkirakan cuaca itu akan cerah dengan suhu antara 23 sampai 31 derajat Celcius. Dan kalaupun harus beraktivitas itu pakai sunblock kalau di outdoor biar nggak gosong ya kan, biar nggak ini terlalu coklat, terlalu matang gitu. Nah, untuk sunrise sendiri itu akan ada di jam 6.09 pagi dan untuk sunsetnya itu akan terjadi di 6.17 sore. Jadi kata gue Rockstar, kalau misalnya emang lo pengen cabut besok, gas cabut, jangan tunggu lama-lama. Sambil kalau misalnya pas lo udah otw cabut kemanapun kalian berada, jangan lupa untuk tune in di 87.fm The Rocking Life Bali.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Oke, masih bersama saya Sekar Abimanyu di sini, dan ini waktunya kita untuk throwback Rockstar ya. Dan di throwback kali ini kita tuh akan membahas lagu dari Bowling for Soup dengan judul High School Never Ends. Dirilis tahun 2006 dan sangat relate dengan kehidupan remaja pradewasa saat itu yang menganggap kalau kehidupan dewasa cukup berat. Nah, dalam interview Bowling for Soup ini bilang kalau mereka itu memilih lagu ini sebagai pembuka dari album The Great Burrito for Extortion Case, juga itu cukup simple gitu, di mana mereka tuh menganggap kalau orang dewasa punya masalah yang mirip dan bahkan sama dengan orang remaja. Ditambah lagi kalau mereka tuh memasukkan tentang nama-nama orang yang terkenal yang memang menjadi idola atau artis terkenal di anak 90-an saat masih sekolah. Jadi gimana lagunya? Kepo sama nostalgia lagunya. Langsung aja kita dengerin sekarang. Ini dia lagu dari Bowling for Soup dengan High School Never Ends.

0: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Hey Sempurna FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan ini dia saatnya untuk lo request rockstar, karena Afternoon Booster sudah gua buka. Let's go. Nah, jadi harus lo kasih tahu sih lagu apa yang bikin mood lo naik di sore hari ini. Ya kan, siapa tahu lo lagi bete, lagi mikirin sesuatu. Alangkah baiknya untuk mendengar lagu yang lo paling demenin, yang biar bisa lo nyanyi-nyanyiin biar melepas stres gitu. Kemana requestnya? Biar paling gampang di Instagram kita aja di @rockinglife.bali, atau di WhatsApp aja di 0811-380-7878. Dan di sana juga lo bisa berpendapat sama topik yang bakal gue bahas di sore hari ini, yaitu ternyata rockstar ya, percaya gak sih kalau Indonesia ini lagi ngalamin yang namanya darurat membaca gitu. Nah, karena kalau lo perhatiin rockstar ya, dari keseharian kita aja, kadang kita tuh di grup sudah janjian A, tapi ada aja pertanyaan kapan atau kayak di mana, padahal mungkin aja kayak kita tuh udah ngasih detail, tapi merekanya aja yang kurang literasi gitu, tidak mau membaca, malas gitu, maunya dikasih makan aja, mau disuapin aja gitu informasi, tidak mau orang-orang itu membaca informasi yang sudah kita berikan gitu ya rockstar ya. Nah, nggak cuma dalam chat, tapi disebutkan juga kalau di marketplace sosial media pun banyak banget orang tuh nggak mau banyak baca dan ngelihat detail gitu, nggak mau gitu rockstar. Misalnya menjual barang contoh ya, udah dicantumin nih harganya, tapi masih aja nanya gitu, mas berapa nih mas, mas available nggak mas, padahal di caption kan udah ditulis gitu. Apa memang benar gitu kita udah mulai malas membaca gitu? Coba inilah yang bakal gua bahas di sore hari ini. Percaya nggak sih lo rockstar kalau generasi kita itu sudah mulai malas membaca? Sharing sama gua pendapat lo di WhatsApp 0811-380-7878, atau gampang aja lo bisa telpon gitu, mau ngobrol sama gua, sama operator Bigus tuh di 750-205. Dan ingat mention langsung di Instagram kita di @rockinglife.bali sekalian request lagu. Gua bakal tungguin sampai jam 8 nanti. Let's go.

Sembrada FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu di sini Rockstar ya, dan masih membahas tentang kita memang generasi yang malas membaca. Nah, ada alasan dari BuzzFeed yang menemukan itu kalau orang sekarang itu semakin terasa malas membaca, dan berikut adalah alasannya. Yang pertama itu adalah semua informasi sekarang datang dalam versi yang instan seperti Indomie. Nah, yang kedua itu ada attention span bersaing dengan algoritma. Karena konsentrasi kita sekarang hanya 10-20 detik, jadi membaca 10 halaman buku itu udah terasa cukup membosankan, Rockstar ya. Dan alasan ketiga itu ada membaca memerlukan usaha yang berbeda gitu, perlu banyak effort gitu katanya Rockstar daripada aktivitas yang lain. Gak tahu gue gimana maksudnya itu ya. Yang keempat yaitu ada smartphone mulai membuat distraksi semakin mudah terjadi terlalu dekat gitu, jadi terlalu banyak distraksi di HP lu, Rockstar tuh ya. Yang selanjutnya alasan kelima yaitu ada informasi itu terlalu banyak yang membuat otak kita itu mengalami information fatigue atau kecapean yang muncul akibat too much information gitu. Jadi kayak burnout, mirip-mirip burnout gitulah, Rockstar ya. Dan alasan terakhir itu ada kita tuh terbiasa dengan quick update yang kadang saat membaca sesuatu itu kita terkesan lebih lama dibandingkan kita menanyakan langsung atau mendapatkan informasi lewat suara atau gambar gitu katanya Rockstar. Nah, percaya nggak sih kalau generasi kita itu adalah generasi yang malas membaca? Coba dong sharing sama kita, sekalian lo request lagu seperti yang baru masuk ini. Sebentar, tunggu saya lihat dulu yang baru masuk sebentar, Rockstar. Nah, yang baru masuk itu requestnya ada dari Kak Ilma ya. Dia merequest katanya lagunya Lisa Sawadika. Sudah gue siapin spesial buat Kak Ilma biar ngebus di sore harinya, Rockstar ya. Coba dong Kak Ilma sharing sama kita, kenapa sih, percaya gak sih kalau misalnya generasi kita itu dibilang generasi malas membaca, atau mungkin tidak terima ya. Aduh, aku tidak terima kalau misalnya tidak, kalau kita dikatain apa namanya generasi malas membaca gitu. Coba sharing aja sama kita, lo juga Rockstar seperti Kak Ilma, request dan juga sharing di 0811 380 7878, atau di telepon aja di 750205, dan mention kita langsung di @therockinlife.bali di Instagram. Ini dia, langsung kita akan dengarkan Lisa Sawadika, special request from Kak Ilma.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 8.8 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media rockstar ya. Gua akan memberitahu ke lu rockstar ya, karena gua juga baru apa ya, baru tahu nih rockstar dari grup. Kalau misalnya ternyata besok itu di hari Jumat tanggal 2 Oktober itu adalah memperingati Hari Batik Nasional katanya. Ya ampun, lupa lo gua. Kok besok? Kapan sih Hari Batik Nasional? Ya ampun, nggak tahu lagi ya. Pokoknya di bulan Oktober. Tapi di grup TRL itu dibilang katanya besok gitu. Jadi gue di was-was gitu katanya. Dan si teman saya yang bernama Dana Suwardana itu bilang katanya, kita melakukan sesuatu yuk untuk Hari Batik Nasional gitu katanya. Nah katanya mau pakai batik bareng-barengan ke kantor, tapi kata gue yang santai-santai aja kali ya kan, gak usah ribet gitu, harus pakai batik ke kantor. Kata gue sama Rockstar, yang mending kita langsung aja ke The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection ya kan, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Mereka tuh mempersembahkan ragam rasa di hari Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restoran. Nah, ragam rasa ini adalah event four hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Nah, ada banyak banget menu kolaborasi dari Chef Degan Septo Aji, Professional Chef and Culinary Consultant, dan Prima Udayana, yaitu eksekutif sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, Rockstar ya. Dan di sini itu menu-menu yang mereka bikin itu adalah scallop naniura, bebek mebasa, salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang, ubi, dan bulung and pakel sorbet itu ada, Rockstar. Pokoknya keren banget, iya ampun. Nah, semuanya ini juga bisa lo nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang, dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Info lengkapnya langsung hubungi 0811-3831-3077 dan follow sosial media mereka di @TheMeruSanur dan juga @BaliBeachSanur. Sekali lagi di @TheMeruSanur dan juga BaliBeachSanur. Nah, kita masih membahas yang namanya generasi yang malas membaca. Nah, efek samping dari kurang membaca ini pun cukup jelas, Dokter ya. Jadi ada sering terjadi misinformasi, ya kan, karena ya kurang literasi kita. Terus yang kedua itu ada pemahaman kita tentang sesuatu jadi kurang deep karena informasi dari video yang hanya 10-20 detik saja. Nah, pada efek jangka panjangnya malah akan membuat kita kesusahan untuk berkonsentrasi saat mengolah informasi, terutama saat kita mendapatkan informasi penting dan perlu berpikir yang lama. Ada kemungkinan kita untuk gak mau atau menolak berpikir panjang karena kebiasaan ini, Rockstar. Ya ampun, jangan sampai kita terbiasa seperti ini, Rockstar. Jadi harus lebih sering membaca. Kalau kata kamu gimana, Rockstar? Percaya gak sih kalau kamu tuh, dan kalau kita itu ada di generasi yang malas membaca? Sharing sama gua di sini aja di 0811-380-7878 atau di telepon di 750-205 dan sosial media kita di @brokenlife.bali. Masih gua tungguin requestan lo.
1: Oh boy.

Sempurna FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah Rockstar, gue mau izin memberitahu aja nih Rockstar ya. Gue tuh suka brunch karena brunch itu kayak multiverse kuliner gitu ya, bukan kayak Marvel. Nah satu meja bisa Italia, sebelahnya ada makanan Spanyol, terus jalan dikit ketemu French, terus tiba-tiba ada Asian food. Jadi lo kalau makan tuh gak perlu debat sama pasangan gitu mau makan apa, karena jawabannya semuanya ada di Kusina Brunch setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore di Kusina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, di sini itu ada brunch terbaik di Nusa Dua kembali lagi dengan berbagai macam menu pilihan terbaik mulai dari Italian, Spanish, French sampai Asian juga ada. Ditambah lagi fresh seafood termasuk fresh oyster dan oysterman, cured meats, homemade pasta, cheese, berbagai macam dessert special dalam dessert room sampai ada dessert ballerina. Nah, setelah brunch juga lo juga bisa menikmati Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill untuk menikmati minuman dan kanapes free flow ditemani live DJ dari jam 3 sampai jam 5 sore. Semua ini bisa lo nikmatin dengan Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak di umur 6 sampai 12 tahun. Nah, ini tuh udah termasuk akses ke pool dan Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill. Jadi ajak semua member keluarga lu, teman lu, semuanya ajakin ke sini. Info lengkapnya dan reservasi cek langsung sekarang di 0811-3830-5954 dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi ya, info lengkapnya dan reservasinya langsung aja kata gua cek di 0811-3830-5954 dan ingat di follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.

It's Emperor FM. You're listening to The Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Roksaria, tadi gue baru aja membahas soal hari Minggu, hari Mingguan gitu Roksaria, karena ada yang namanya Sunday Scaries atau ketakutan yang lo alami di hari Minggu karena besoknya Senin. Tapi Roksaria, hari Senin itu sebenarnya tidak buruk Roksaria, kalau misalnya hari Minggu lo tuh dinikmatin dengan hal-hal yang

cupcake decorating, candy floss, sampai ada gelato. Semua ini bisa lo nikmati cukup dengan Rp500.000 net per orangnya aja. Ini udah apa namanya, udah affordable banget ya kan. Jadi kata gue langsung aja reservasi dan datang. Hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas di 087-797-260-068 dan sosial medianya di follow di at Tui Blue Brawa. Sekali lagi nomornya di 087-797-270-068 dan sosial medianya ingat di follow di at Tui Blue Brawa. Wow.

You're listening to the Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rosal, gue tuh percaya ya, makanan itu punya dua fungsi. Nah, yang pertama itu bikin kita kenyang, dan yang kedua itu bikin kita belajar cerita di balik setiap menu-menu yang kita makan gitu. Nah, kalau misalnya sebuah dinner bisa bikin kita kenyang dan juga belajar, menurut gue itu udah naik level sih dari sekedar makan malam. Kayak di The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, The Heritage Collection, mereka tuh mempersembahkan ragam rasa di hari Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restoran. Nah, ragam rasa ini adalah event Four Hands Dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Nah, ada banyak banget menu kolaborasi dari Chef Degan Septoaji, Professional Chef and Culinary Consultant, dan Prima Udayana, Executive Sous Chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Nah, mulai dari scallop naniura, ada bebek mebasa, ada salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung and pakel sorbet. Nah, semua ini bisa lo dapatin dan nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang, dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard-nya. Jadi ajak keluarga lo, saudara lo, pacar lo, temen lo, bestie, semuanya ajak ke sini untuk menikmati menu-menu kolaborasi ini. Nah, info lengkapnya, reservasinya juga itu hubungi 0811-3831-3077, dan follow sosial medianya, Instagram mereka itu di @themerusanur dan juga @balibeachsanur. Nah, sekali lagi nomor WhatsApp-nya di 0811-3831-3077, dan Instagram-nya di follow di @themerusanur dan juga @balibeachsanur.

can be a rockstar. Salah satu hal yang paling menyebalkan dari Instagram atau sosial media lainnya, Rosaria, baru dibuka 5 menit udah aja ngelihat orang lain itu menikmati hari-harinya, menikmati weekendnya gitu, kayak contoh lagi brunch, lagi makan, lagi bersantai di pool, minum koktail, terus kita tuh cuma bisa duduk di rumah, nge-scroll pakai celana pendek ya kan, dan kaos yang sama kita pakai di hari yang kemarin. Nah, daripada nih Rockstar ya, lu jadi orang yang cuma lihat Sunday FOMO orang lain, mungkin kali ini waktunya lu tuh bikin konten sendiri dan lu pamer ke orang-orang kalau misalnya lu tuh lagi menikmati brunch terbaik di hari Minggu ya kan, yaitu lo harus ke Kusina Brunch di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore. Nah, di sini tuh ada brunch terbaik di Nusa Dua yang kembali lagi dengan berbagai menu pilihan terbaik, mulai dari Italian, Spanish, French sampai Asian cuisine juga ada. Ditambah lagi fresh seafood termasuk fresh oyster dari Oysterman, cured meat, ada homemade pasta, cheese dan juga berbagai dessert special dalam dessert room sampai dessert ballerina. Nah, setelah brunch, kamu juga bisa menikmati seaside delight di Toya Beach Bar and Grill untuk menikmati minuman dan kanape free flow yang ditemani DJ live dari jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, semuanya ini bisa lo nikmatin dengan harga Rp888.000 plus-plus per orangnya dan Rp388.000 plus-plus untuk anak di umur 6 sampai 12 tahun. Nah, ini tuh udah termasuk akses ke pool dan seaside delight di Toya Beach Bar and Grill. Jadi kata gue langsung sikat, langsung gas, langsung kesini dan pamerkanlah situasi di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ini ke follower-follower lu Rockstar. Jadi langsung aja cek info lengkapnya, reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 081-138-305-954 dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, langsung aja chat di 081-138-305-954 dan sosial medianya di @sofitelbalinusa2.

kembali your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, di hari Minggu itu ya harusnya hari yang menjadi hari untuk recharge gitu ya, untuk kita tuh buat recharge. Tapi ada nih satu penyakit yang sering menyerang kita di hari Minggu siang, yaitu adalah Sunday Scaries. Nah, Sunday Scaries itu adalah penyakit yang takut kalau besok kerja, besok tuh macet, besok alarm bunyi lagi, besok beraktivitas lagi alias hari Senin gitu. Tapi gue punya satu cara nih buat memperpanjang weekend sedikit lebih lama. Jadi jangan pikirin Senin dulu, jadi harus mikirin isi hari Minggu ini dengan makanan enak, musik, dan sesuatu yang bikin lo lupa kalau besok itu adalah hari Senin. Nah, di hari Minggu 4 Oktober 2026 mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tweed Blue Brawa Hotel and Villas, ini ada Bavarian Sunday Brunch. Ya, itu adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang hadir buat lo Rockstar ya, untuk mengatasi Sunday Scaries lo ini dengan berbagai macam menu yang terinspirasi dari German cuisine, mulai dari traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada Käse Spätzle, ada Bavarian Pretzel, dan ada juga dessert klasik Jerman. Gak hanya itu, lo juga bisa menikmati live grill and carving station, free flow selected special drinks, dan sambil mendengarkan musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge dengan konsep terbaru. Nah, untuk keluarga, ada juga nih, live pancake art, cupcake decorating, candy floss, sampai ada gelato. Nah, semua ini bisa dinikmatin cukup dengan Rp500.000 net per orangnya aja deh, Ji. Jadi, bawa keluarga lu, temen lu, saudara lu, semuanya pokoknya bawa ke sini, harus nyobain. Reservasi sekarang hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas di 087-797-260-068 dan follow sosial medianya di at Tui Blue Brawa. Sekali lagi nomornya di 087-797-260-068 dan follow sosial medianya di at Tui Blue.

0: do you know about the multiverse?
1: Need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Di Recommended Movie kali ini kita ada film dari Tom Cruise yang berjudul Digger Rockstar ya, yang menceritakan karakter bernama Digger Rockwell yang diperankan oleh Tom Cruise menjadi seorang pengusaha minyak super duper kaya yang punya pengaruh besar pada politik Amerika. Buset, ini Tom Cruise sudah kaya di real life, di filmnya dia juga super kaya. Nah, ledakan di salah satu fasilitas pengeborannya malah membuat bencana lingkungan yang besar, di mana salah satu bongkahan es dari pengeboran di Arktik malah beresiko menabrak daratan Eropa. Nah, di sini itu bukannya mencoba menyelesaikan masalah, tapi si Digger ini malah mencoba untuk membuat dirinya terlihat sebagai penyelamat dan membuat politik Amerika tuh bergejolak seperti jantung saat bertemu doi. Asik. Nah, pemerintah Amerika pun mencoba untuk memulihkan nama mereka di politik dunia, sementara peneliti di berbagai negara itu juga bersatu untuk mencoba menghentikan tabrakan esnya. Nah, Digger tentu saja dia malah sibuk membangun ceritanya sendiri. Nah, gimana sih kisah dari Digger ini? Nah, Digger ini belum mulai tayang ya Rosarnya. Nah, Digger ini mulai tayang di 2 Oktober di bioskop. Jadi kalau misalnya lo udah kepo, langsung aja stay tune dan ingat nonton di tanggal 2 Oktober di bioskop.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Listening to Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan sudah 3 jam gue menemani lo Rockstar. Ini saatnya buat gue pamit. Have a great night Rockstar. Thank you so much buat semuanya yang udah stay tune dari awal, yang udah request dan juga join topik nemenin gue siaran, ya kan. Semoga dengan gue siaran ini membuat hari Kamis lo di hari sore ini, di sore hari maksud gue, itu makin ini ya, makin happy gitu. Jangan sedih-sedih, jangan murung-murung, harus happy, harus tersenyum gitu. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan Rockstar, di hari yang sama, jam yang sama, ya kan, dan juga di program yang sama, yaitu Drive and Jive. Ya, rasanya gue izin pamit Rockstar, bye-bye dan enjoy the rest of your day. Have a rockin' weekend. Eh, kok weekend? Kenapa weekend udah? Buru-buru banget. Have a rockin' night Rockstar, bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
3: Well, good morning, good morning, good morning, Rockstar. Selamat datang di minggu kedua, minggu pertama ya. Minggu pertama dari bulan Oktober dan tanggal kedua gitu. Dan semoga pagi hari ini tentunya kita bisa senang-senang bareng, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Dan kalau ngomongin tentang ngobrol-ngobrolan ya, salah satu hal yang paling gue suka adalah ketika bisa ketemu sama teman, ketika bisa emang mencurahkan semua isi hati ini kepada orang-orang terdekat. Terutama kayak kemarin kan gue akhirnya baru bisa ketemu sama teman lama. Ada namanya Seha, itu Kak Widin. Jadi kemarin akhirnya bisa berjumpa di tempat kerja beliau. Karena gue kemarin kebetulan ada urusan ke daerah Dalung ya, jadi akhirnya memutuskan untuk bisa ketemu gitu kan. Karena usia kita lumayan terpaut berapa ya? Mungkin 2-3 tahunan kali ya, 2-3 tahunan. Akhirnya kayak gue ngerasa beliau ini sebagai sosok yang lebih dewasa. Akhirnya gue konsultasi lah segala macam, termasuk tentang hidup, tentang kerjaan, tentang karir. Dan gue ngerasa seneng banget. Misalnya ketika kita bisa ketemu dalam waktu yang cukup lama, ya udah gak lama ketemu juga gitu ya. Kemarin ngobrolnya lama banget, bahkan itu ngerasa benar-benar refresh. Merasa okay, akhirnya gue dapat saran yang bagus nih dari orang yang mungkin udah lebih berpengalaman, udah lebih dewasa gitu sih. Sedikit perjalanan dan cerita gue Rockstar. Dan masih Rockstar, kita bakal nemenin lo sampai jam 10 pagi ini untuk muterin semua lagu favorit lo, termasuk juga lo nanti bisa request lagu ataupun report-report gitu ya. Mungkin di daerah Jimbaran, Kampil, Sesetan dan sekitarnya itu mungkin sekarang udah mulai padat karena udah mulai aktivitas pagi gitu ya. Semoga semuanya dilancarkan aktivitasnya. Dan pastinya kamu hanya di GMR. Good morning, happy Rockstar. And this is for you Rockstar, Lisa Sawarik.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life.

0: hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, sejumlah media internasional seperti Channel News Asia, ABC Net, BBC, dan ABC News menyoroti temuan klaster apartemen mewah di belakang Lapas Cibinong, Jawa Barat, Kamis 1 Oktober 2026. Media asing menyoroti fasilitas janggal mulai dari lapangan golf mini, pusat kebugaran, mobil mewah, dan pintu khusus yang membuat narapidana kaya dan terpidana korupsi bisa keluar masuk dengan mudah. Skandal ini dinilai mencoreng sistem penjara Indonesia. 5 pejabat termasuk kepala penjara langsung dibebas tugaskan sementara dan bangunan mewah itu sudah dihancurkan.
2: Berita kedua dikutip dari antaranews.bali.com. Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Direktur Utama PT Danau Winata Indah berinisial LSD sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli kondolet di Denpasar, Bali, Rabu 30 September 2026. Tersangka diduga menggunakan dokumen palsu untuk menjual 125 unit kondotel Nusa Dua senilai 100 miliar rupiah kepada PT Asabri. Namun unit bangunan itu tidak pernah diserahkan sehingga memicu kerugian negara. Penyidik sudah menahan tersangka di Lapas Kerobokan Badung dan terus mendalami keterlibatan pihak internal Asabri untuk mencari persekongkolan dalam transaksi ini. This is Erweda.
1: This is Madeline.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Well, 7.9 FM, this is the Rocky Mike Molly, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, Rockstar.
1: Good morning, Rockstar.
0: Gimana hari kamu hari ini? Dan sebentar lagi sudah weekend. Kenapa tiba-tiba kita siarannya siaran dangdut? Mancinta. Gimana buat hari ini, pagi kamu?
1: Jujur, sebagai pagi yang enak banget, karena kemarin gue tidurnya benar-benar awal. Kemarin tidur jam 10 sekolah.
0: Oh, ya?
1: Jadi kemarin ngerasa benar-benar capek, akhirnya tidur jam 10. Terus tadi sempat kebangun 5.25. Sedangkan alarm gue setnya di 5.40.
0: Wah, berarti dia duluan bangun daripada alarm dan dia yang membangunkan alarm bangun kalau kata gue.
1: Terus akhirnya kan 5.25, wah masih awal ya. Gue yang tidur. Tahu bangunnya berapa?
0: Jam 6.
1: Sama aja ya,
0: Bunda. Sama aja ya, Bunda.
1: Jadi Rockstar yang satu ini pastinya akan lo memberikan
0: beda, ya?
1: Pengalaman yang lebih bagus lagi untuk sleep-nya. Karena ada program yang mencapai, biar lo bisa mencapai sleep well, move well, dan juga eat well. Pastinya akan memberikan lo juga liburan yang gak harus pergi jauh-jauh banget, tapi tentang kembali nih, merasa jadi lebih baik. Jadi setelah lo liburan ke tempat ini, lo akan benar-benar enak
0: ke
1: banget
0: recharge, ya, ke recharge,
1: recharge banget. Pasti di the one and only The Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena sesuai yang udah gue mention barusan, setiap pengalaman yang ada di sana udah dirancang nih untuk membantu kamu mencapai yang namanya sleep well, move well, dan juga eat well. Jadi awali hari dengan berbagai aktivitas wellness yang udah dirancang nih untuk menjaga tubuh kamu tetap aktif. Dilanjutkan dengan menikmati pilihan kuliner dalam program Eat Well. Kemudian ditutup dengan istirahat malam nyaman dengan pengalaman Sleep Well. Dan sekarang saatnya untuk merencanakan perjalanan kamu nih dengan penawaran spesial There's More to Indonesia. Nikmati diskon 10% untuk kamar termasuk sarapan untuk 2 orang.
0: Okay.
1: Diskon 20% di restoran, juga kesempatan mendapatkan sampai 4.500 Marriott Bonvoy Points. Penawaran eksklusif ini tersedia bagi Marriott Bonvoy member untuk pemesanan sampai 31 Oktober 2026 dan periode menginap sampai 31 Maret 2027. Tentunya Rockstar ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Buruan deh reservasi sekarang dan dapetin experience paling beda pasnya di the one and only westinnusadua.bali.com. Sekali lagi westinnusadua.bali.com dan follow @westinbali buat inspirasi perjalanan kamu berikutnya. Sekali lagi @westinbali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, kali ini beritanya datang lagi dari Hollywood dan kita kutip dari page6.com nih, Rockstar. Soalnya ini ada kabar terbaru dari Sam Diddy Combs alias P. Diddy yang katanya dijadwalkan bebas dari penjara lebih cepat di 21 Januari 2028. Ada apa ini? Ada udang di balik bakwan kah? Jadi menurut catatan Biro Penjara Federal yang dilaporkan media Page6 tadi tuh, perubahan jadwal pembebasan dari hukuman 50 bulan penjara ini tuh menjadi yang kesekian kalinya.
1: Nah, walaupun P. Diddy sekarang sempat terlihat terlibat perkelahian ya di dalam lapas. Berantem dia jago kau. Dia harus menjalani masa isolasi. Tapi P. Diddy saat ini berada di penjara Fort Dix, New Jersey atas kasus prostitusi dan pelanggaran hukum yang menjerat dirinya. Dan pastinya siapa yang gak tahu kasus yang
0: cuman ini yang jadi masalah di media sosial karena dia ini kan tidak berbuat baik ya istilahnya, yes, gitu. Yes, karena dia juga sempat berkelahi di dalam penjara, tapi kenapa potongannya tuh selalu ada? Jadi itu yang mungkin membuat netizen bertinggi-tinggi.
1: Apakah itu karena duit?
3: GMHR only on The Rockin' Life.

0: Yes, as one third of them, this is The Rookie Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Iya, kalau tadi kamu baru aja mendengarkan satu single dari Black Eyed Peas.
0: Yang apa tuh?
1: Boom Boom Pow.
0: Boom Boom Pow.
1: Kalau ini bukan Boom Boom Pow.
0: Tapi
1: ini akan membumbumkan perut kamu.
0: Oh gitu. Karena saking enaknya.
1: Saking enaknya. Jadi buat kamu Rockstar yang mungkin weekendnya bingung mau kemana, ayo kita sama-sama ke Kucina Brunch. Jadi dia ada setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai 3 sore di Kucina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi brunch terbaik di Nusa Dua kembali lagi dengan berbagai menu pilihan terbaik, mulai dari Italian, Spanish, French sampai Asian. Ditambah lagi nih, fresh seafood termasuk fresh oyster dari Oysterman, cured meat, terus ada homemade pasta, ada cheese sampai berbagai dessert spesial dalam dessert room sampai dessert ballerina.
0: Yes.
1: Jadi setelah brunch nih, kamu juga bisa menikmati seaside delight di Toya Beach Bar and Grill untuk menikmati minuman dan kanapes full flow ditemani live DJ dari jam 3 sampai 5 sore. Jadi semuanya ini Rockstar bisa kamu nikmati dengan Rp888.000 plus per orang dan Rp388.000 plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Dan ini sudah termasuk akses ke pool dan sisa delight di Toya Beach Bar and Grill. Jadi buruan Rockstar, cek info lengkapnya dan reservasi sekarang hubungin Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 0811 3330 5954 dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Saya Rockstar untuk Cool You Down by Cakakan featuring Sia. Nah, jadi Cool You Down ini sendiri adalah lagu kolaborasi sesuai yang udah gue bilang dari Cakakan dan juga Sia yang udah dirilis nih di 18 September lalu di bawah label BMG, bukan BMKG ya.
1: Bukan,
0: beda-beda. Album studio Cakakan yang berjudul Chuckzilla.
1: Nah, untuk genrenya sendiri nih Rockstar, genrenya tuh R&B, pop, berenergi tinggi banget, pokoknya kayak buat kamu asik banget. Dan juga memadukan vokal soul powerfulnya khas Cakakan kan dengan gaya penulisan lagu dan harmonisasi vokal khas Sia. Bisa bayangin gak sih vokalnya Cakakan ketemu sama vokalnya Sia? Itu tuh kayak perpaduan yang
0: sempurna,
1: best banget. Dan lagu ini juga menceritakan tentang dinamika hubungan di mana satu pihak hadir untuk meredakan ketegangan, amarah atau rasa cemas pasangan atau sahabatnya.
0: Oh, satu berarti berperan sebagai yang membuat
1: kulunya. Cool You Down.
0: Dan untuk kamu Rockstar, kita puterin langsung aja. This is Cakakan featuring Sia with
1: Cool You Down.